0: tsam he xka fm ki 12 a mo kho ta kho no te 12 ri bori he kum sha bori 12 ri khe e qie de di tresel ka tembum south africa si ki ai yo te kuma south africa kare africa ki e te bora di clyde ane o kanduma picho mus simane ama bafana bafana siki wa o makai kumatashe kutiko kara huitim drivye kakingi e kwati ngita South Africa si u bora fri ina ghenghen asi u ngi national itfurna kumitie nam ama mtanka kuhe doro huyo musimane ama chinjati aki hiku brosma jau ama aki arawa tim ama ngeti kami ushi kuhame e FIFA si unu ngu ji akare kukrna ting kupi he em Amerika kam South Africa si uspani he em si ue uroko si wukri karatim kame khaskin neseki ANCA Guanam kaha aki kavre hati han u kwena ukwenji am kurukuka aung kwenaki tu anamu kuka vereha kheri utam he parte isu he kwena di kwen a kai ti kwen kamu nge kuruku shiu shiki te guna uji he freda ha e te tim kai tem nung ANCA kasiu e ti yana kasiu kwena a u tunji an uwefie kaki karakwa tim tamakuji gwanam eye ti partei he nga te tekhani shamboro nga yakana ki te tin stelsel siki ANCA shoka a ka te kwe amatlangi bingo nga te khana dowa te uwefie ka kwe na jarok ariku mboronga khana se te chaka karama gwitam Northwest Provinsi he kiri he wo di 1,6 million saisi aki tau di iye te chara afalure sana di iye te e a te te kwana ka ngakurisika nung e tiri kwena Northwest ki nga te eye di te a chao jiki tau shaka anjashin hong karati aki El Nino takti te kam hem nung e a ngakuri dwere sentin drin twenda ha 1,4 million saisi tau di chao afalure karati provinsi he a he aki guanam kaha mungu an kabari hati mako shai shimboronga he e di kwana ka tesa na tinta e bori shikiri uhem Amerika si di o kai kakri an vet hei siki nyamakako aka kuka tim nungu he $400 million puriyeke hem siu hem Presiden nama Donald Trump ama clarity na ko ang karating puriye keng hem o 2028 hanung o ara ko khiri ta tim no ni shiri ngo motobe ang kuna ngo shi trust na ana ya a tim Trump administrasi he e dagfar na tim aki no vet he siki ana mo tim anja ngom shana tim sal aki no asal shu ngom shan he ni congrats khena do vere kha sal a ngom tim e bori tu he kame ta khon ex kai fo mo ine kam ta khon khon dam khwe teste ko mo gwem
1: Fair minute ki kama 12 ki X ki FM yang he ahanam ki mu omi first mo gumbu Afrika ayi bola ufini hanak au ngingu yang he toto kuke hanak kama kuya ufini picho mosimane wa bafana bafana ayi ufini hanak au je yang sikin ngiyam kawa ka e ngelman vige drink iya chan he kong ke e sit Afrika ayi bola fer iena khang he chikin ngulin aka it furinde komitee yang kuhana jalui ngasikin amam mosi mane kati gigi tangu jeli yuho brus ngusi ya i ya jalui ya kaki ngawa kika ehe FIFA yang ngulin ngkopo bola ngkloagan e kikunisa Amerika ku e ya Sid Afrika Ispani kakewa vangaga ya ki o he i ketusa tongo moku o hun de kanghe wangulin ngu Gwendra kwe ege tisa kongmo kugia ronde yang he uwa singi te ma teni at kongwa ngam. Ta ayin siyeng halima ngung pling nga wa yi teni o hung hana yi chitkwa ikung ki hangula ku misi ta kami yang he sikit ikung hung politika perti nguwisi si yi chitkwa kung ke municipala hangula kan hochi gig ong hana ke wa frida ga kan ke kam ta anc ngale man khavita igia ikc ikum technically ofika kuna I ke hana ui gi hm tani kale chi gig gig ang he I ong tuwa parte ang de ke chi sikang gi ta wa technical ngang la ya hi ge atak thamo ke ti ke komisi a yi thu ke chipsin kan ho wa da ayin sin a yi kan ku yana ka o matleng gi bengu an da ke yi ngelman kun ama kama ku o fi ka ta a panga kama ku mu ku o hsin le ang yi wana ya kulasim ta nordwesi a provinsi kanini ka yi ge ta ko te kama ku ti ke yan ko ma ses milyun ka Hektar ke akang ne mitong hoga ene waki kuban kai to gwi jela khama khwe ke kai he kwe si gya kala tu kwa ka ke da si gwi eku ke khama khwe a chi si se ta yi he ku ag da kalang e ga panga ke da tok om ge north west khuna an da ke da yi he ge ku ko na u a ene waki Dan hingga cipta kita utama kui kan lagi kita vangan aga El Nino kau segi akam singu cipta ohe kalau kui utama kui cipta ke ohe daing kui tulah utama kui ta vangan aga kau yang he wa dah kui kita tulah kau segi akam singu adika ni nika tuh di sini dengan tu nak aga kita utama kui nawa ian koma firimel union aga Hektar kai kuke kung provinsi ya engkau segi akam sungu skin heta ki kawa kani kangku kau kama kue kai agiang heta ki ngul mandala ka ong pren ngawa yu ong hana I kuasa ki kani ka torasi American ayi hofu kata ke hana kangku I ke ngum kang he uwa sal yang he uwa vete si uwa kasigi ta kwa tip agang kwehe vikoma kahi wavetanga kugiat adang ta $400 million aga proyeke tenisi gita akamsung maku ongotuam president donald trump ta chibisi sika yaki hani akang uitege proyeka ya mitati kahi kugde achwa tubisin ahantuna kaun singata o tuang ta trusti yang hitoku a o u mali yeta kwen amin eda ki yigeta du sung muku o hun chibisi si toto yunga ke tram ya blewa ngagi ka un tam du si nga gani kuna ke blewa yang he wa vete suwa kwa ke chinji ke kang he si gi akam sung u ke chibisi nga ngho jala u ke sale ya ngi ka ehe si toki ama ke chibisi si muku ting agan ke yin he wa kongkresi masih ke wala wai ina masam kung hum ke kong talim.

Onertensiva, kenya, kabum cekia, sung kem cawala, kawam, ina five tak monita, gitu kau dikau ngasizi, tetenek kabum cekia kau kem monita kini, ngamiyem cetangge, kau kau ngam cak program kia, kabin ngawa, ikaf dikau ngam program ngoi kia kau kau gea kala temtesi, beri kau kuna, tegida siga makaran, acu tehone kia, cak program. Agitan ngalam cakir ulat kan, ngalam cakir yang ngotik kan, kah ya wa studi fardah yeter kan ni ke first kalan de studi metode sang, yang ke ya wa tapi kan ni kono mak kita outcome kule, tam cakir kisah kita, wajib kan ke ya wa flat card kan ni, ini ke kan ke ya wa brand card kan ni, ike akronima. Ini gikang gawa brand card kene iki akronima o kang gya